sem ina wana yesu le kai kendila wende nende munambi mbya mose ina wana yesu.

Exka FM 107 xinxeke nekalakhe mtsasamtsheke itara ncindo ke camtsheke iskid don't matter no more wamtsamtsasake mtsateli kanxa mtsice mtsasamtsheke itara ncinake camtsheke iqoma unxhukela mtsasange ye camtsha wakaxileho ngikhame ngecamtsheke want to move wamtsheke itara ncina mtsaseke xala xa mchumeleke uyisena xhamtsheke mtsacela ngamtsha qoma unxhumeka ayibi Victor iqala mtsaseke amaxanqa emanxunxu okay ke mtsateli ke aqhamxa ucala mtsacuka unxhulukeke kona tsice xhamtsha edu yacamtsha ake Tertahamunita amtsasamtsa ngumyacumtsa waqhutha letheke khwele ngicala cha ngcuthe kusena qonqa mbizo mtsa pasi mtsasengwa ke mtsana ave ke chumchumay maka wisena ma mtsamani a twica mtsacha ngcuthe maqala ka mtsa apa ngamse maqala ka mtsa khangu mtsa maqala ka mtsa cha mtsa maqala ka mtsa a aqoqa kusena qonqa mbizo mtsa pasi mtsa tusenta usizike eka kha maqhamu ko kusizike eka ntutu eto qhamu ka qonqa mbizo mtsa pasi mtsa sinku ka usizike mtsa twica yangxeke ke ni kama ngcodo ukamatisa Achika, wala e ukai machuka, kachika, titai, the chigiga matuka ka uchiga manu da kata matua kagi erenstaha, achi, matu gulit achige, huana katusi, matu gulit achige, nagege, amani kawaka, tau jalaka, singiki amani kangati amana kangati amana kangati kita nagege, atum singa e, o awala singa e, kausiki au jala, akon hadigini, apasi awa erenstaha achige, anu watu awa erenstaha achige, achuka, singane. Tikwa gya ya titi ya e ya tsewa kona ya gya ya wola e ya tsewa ang hotu chige he ya tsewa kanyi ka ha tsewa kodi ka yung tasa tege kanyi kwa mtsewa kwa tsewa kha si tsewa mwili kwa mtsewa grum kake agandia e agandia e tasa tege kanyi kwa mtsewa kwa mtsewa kwa mtsewa kwa mtsewa kwa mtsewa kwa mtsewa atutu ka hana tsewa kiti jala sun ke a go nna tsi tsana go ya ke tsike e kang o ka mo khuya tsho go ya ke tsike e kang o tsi jala seng go ya ke tsike kang ke pla go ya tsike e kang he ya seng yo fa sa nya ke ka mane ke bahana ta ka mane ke tsong ke o sikang wa nna ta ke sing hi tsi o fu sang hi tsi o ka go tsike e kang tsi jala seng o ka mo tsike e kang tsi jala seng he kang kang a ka a tuno kang a apa nga nyo kang a go le tsa ya nga ke ke kana tsamo sisi kana wala sisi angledeki amani kwa wachige ta afustan kamaka amani kwa wachige ta gajala kama ta aguli tachige wachijala singia ta chige aguli kakuwa kapasa angledeki ni aeresa kachige angwatu lekana chamke mtasinde kei he a ugo o anga uka ki chige pasi kama na chige pasi kama pangu chige kama pasi matai kai mandaki kawusikana atua nai kuliti makang akumusia au kuliti makang au kama chivisi au kuliti makang anga kama chige ta kawusikana kandikana chamusi pasi ang o ang kon ya wat panga ta tsigi tsiki kang wat jala singi a tsiki kang atoa a tsiki kang a kuma of tsiki kang jala da ban ang wat tsiki kang a gulu kang wat tsiki kang a tsanye da tsotu kan tsemusi a gya ka khui da tongo ya gi khama a san kham a panga o wat tsa tsiki ka jala sing kan tsiki ka jala sing gulu tsa tsiki ka jala sing kana kam tsa singi ina ha tsiki ang wat pasang ngai gi kan tsemusi si a gulu tsa tsiki ka nga kha ke apa si akoi tsitintin apa si akai tsitintin apa si angin tsitintin apa si agoli tsitintin nai ke ke tsiki mang wotu tsatsikai ki koi he ka kami ke ke apa si mang tsia ka tuntung ka kami ke ke tsiki ka apa si ma panga kami ke ke tsiki ka apa si mo ban tsiki ka akwe tsi anha de ka tsitintin daga e he la tera awa fustan ko la tera awa ngin si ka awa ngin hatikini tsiki mo tu ojala e tsiki mo tu kai o tsiki mo tu pangai ta ma eren sa ka tsiki mo tu nam tsanga la tsi tsua gya ya tsua o wa gya mona ya e ya tu tsa tsi tsi ya gya mona ya bisle di tsa tsi tsi ta kana ka tsi ndi tsi a gole tsa kai ka ke a eren sa ka tsi ki a tsua kai ki ka wa tsi jala sin a tsua kai ki ka wa tsi ka nga kama ka wa tsi ka nga tua tsi ka nga jala ta pa sa a ngai tsi ma a o Amai, cima apa? Yang nak cik cik dia, tu cik Gandhi. Wan cik Gandhi kamu cik Gandhi kunya, Gandhi kuku. Wan cik yang nak cik dia, awak cik saya di perfah awak. Akan cik eh, kang atuh kang lagi akan cik tetem. Tam tasa kita terangkan nama tasa awam dan dosa kita tam tasa first dan awam tasa kita terangkan nama tasa lagi kumun kumun tam tasa kita terangkan nama tasa kita mengucapkan kita kau telah dikehendaki. Excuse me, honor dan siapa yang ini kah?

0: a tsepola ke kwa qom ke kwa nam ke ra seng ke tsindzi ka to di ge Orlando Pirates ka ngale o da tsa go la qola msim siema sibilebili hojo mukobodi mathiane lunga masilela apole se ke mbutuma a tsigana classic ke tsuko di kipa a chenye yi captain a CBC tsigeda khamsung se kubone gane kunamsun putalezim mkize kazim machibi mobi cardoso ramala mujila tlaka mukwene ndlovu a tsigege ke avasi qoda maqala da simke mtima kam tsigege da sandam kunxe khama kwe Orlando Pirates msung igete kuwa kupa ke ngufiri kamge tutro angale I'm getting some kikopa. Sekukone ke uwa kawan kia dren twinda ki quarter final firin twinda itani uwa quarter final msungi kwevini saya ti fefin twinda I geta te tama semi final fefin twinda I geta te tama semi final dam sung season twinda I khatane gya a semi final kawatike sike angunghemu nama kala dasa pola maketa na kwa kwa mke timara msung manita at int inka un Bula geta ngwada makala da sanga matiko geta na kwa kwa mgeti mara msisi kwara kakaba ngwada geta travela nga mpula kuti wada wana pasi chingu MTN 8 ng semifinala first leg kumke afanga gamu haka maka kubadiga ma ke mkingu haka mke o TBCC wakaya da mso hoto nga pula hoto kujibara wakale matia ni ya kakaba da tsota mso pula ngana te pula ke kwa kwa sikukuna akreda so pula tane geti wa makobodi kudi wada kuna pasi nga shima siyema gere kleta upole kate pula ke kwa kwa mke kwa na msinga nga mhawa zika kala kasa upola maketa na kwa kwa aketu nga mne msinga itati dibida ngudla kune kamda kete kwa pula tane keta Orlando Pirates pula vipani tamko kubi nga usala pula tuwa kanga basida lini kuna ya tane kete wa sibisi nga atuwa kanga upola nga kaka nga kudi wada kwa apoles ya kudi upola da kuna pasi chinga te pula ke kwa kwa mke kwa mkwe kama kwa itabi kama aso watane azi Zero zero at every panita kasa kama kwetama mochela tika kupola kutiba de pasi tika kala kasa pola maketa na kwa kwa mketi mbo atane kete wa sekukuni msinge tati diwe yetso ate pola ke kwa kwa diya takminta chonga da pola tena zero zero
1: Many days of the guitar, what I'm going to get zero than a tea, Timon can borrow a tamaha, tap you look out the hook ends up a sierra that comes to get him and can get it. I'm Susan Viahata, from the Vagara Kong had a sick kunik, sick kunik, the Bora Tabaracano. Sangi Caracata, Ulanda out the hook ends the Tim Gems, the Caracata, the Tati Gem Nakam Gotti, Kukaraka comes over Caracata, I had gone got in second of the Rehans, Gukun going out the hook of Timonicon, to Yangi Caralan Tasgay, and I come to Borago with the Kurs and Caracan Gotti, where I'm got in Samaya Toya Jeff and Tama, there's a number to 211 Tisukun from Joe Majority, Chip Mukwen, a Gallat or a Gier Kangs, where I'm got in Gier, and I come to the Timon, hooted out the Horota, where I'm got in Caracato, comes to the Timon, or Landa Cajolan, the Gains. Kerja kerja macam apa tu? Kamat orang kau terpas orang apa orang suka kerja kamu nanti borang yang kau tu mungkin. Karena yang kau borang kamu suki, kian kau tu ada tu yang kau kerja kerja yang kau borang dia mana kau? Suka kau yang kau kerja borang dia mana kau? Suka kau yang kau kerja borang dia mana kau? Yang nanti tak menitau tak gitu yang kau guna kau kamu sepani sekarang kau kerja kau sekarang kau bego bego tu. Season number 7 hotel dia mana kau nanti borang apa orang gitu mana kau? Land kerja hotel kau kerja kamu suka bezak kau apa orang kau jauh kau hamtu guna kau tu. Get kau biar kau tami yang kau kamu suki. Polo kau ne support dan ia kare kau kerja. Mungu kerja mas panis kau kau gie kerja. MTN 8 tema dengan Orlando Pirates kerja tema dengan fikir wina nak gie kau. Suka kau kau wina nak event tema dengan nunggu kau kerja nunggu tahun panis hit tuze. Kau suka tema kau nama nak tema dengan kau. Suka kau kau tema dengan fokus yang kau tanya dengan suka seven Orlando kau tuh yang ada tuh kau kuah kau jam si kau ha. Gua nak kau jin kau biar orang nunggu kau yelah kau tanya tu tema dengan Orlando Pirates kau si kau sena cawe. Suka kau kau suka tema dengan tuh yang kau mau wujud tema dengan kau suki. Go attempts a team on the guns to go to Iha, Orlando Pirates, and is a clam uncle was in a dance of one got him. Now, whatever you go to Macam Chamati, keep a man and kill cockles at the Natcha, Jam Jamaha, go on the Jamza, Nahoroka comes to the team on the canoe, Revri Macapuro, Quetami, Caracara comes up, Polis come to a take to Mokatati, come Macumaco, Kiatu.

Xa FM 107 inxekene gara ke mthisa mtsa gitara ncindo ke camtsa ke ubane ubayazi ke sibahle sa black demon icamtsa ke wala qhumqhumule icamtsa ke apha becamtsa ke ni khamani tike qala qhumqhume ke kuyimani ngibtsa titika ya nqa uqhama kwecara mtsa ke sa ngimtsa wala icamtsa ngike kwa 3 mtsa ke sa ngimtsa bola ehe ke ncamtsa ke qhumu ncumke ke awaranda parati sa ke ngxe bola iqala qhumqhuma sasi kokune united yeqoqa kwakhe ke awucaki emteni xa irsiqhumke seqoqa kwakhe uparati ke venya yini 0 games sa ke tania Suete sa desir ke camsa ke bola ka tsoro camsa ke bola nge qoma nge lomtsa singe mtsa titi mega ngxoqeqwa ke fifi ke tani a kam kam tsa qala qam tsume ka usena camsa ke mtsa pasi mtsa tutu se mtsa qam sine qala ke mtsa ngxoqeqwa ke camsa bro mtsa tswa nge bola camsa ke tui dir ta camsa ke sa ke mtsa ngumeta nge ngxeqa khontalete ke khwe dam ke qoma nge ka usena camsa ke mtsa pasi mtsa tutu se mtsa wola ra qala ke mtsa qwa ya qama camsa bro ga mtsa tswa a wa mtsa tutu sing o ka usena nge mtsi wisi se makai e mtsa a qama camsa ngwe se makai mtsa a qama camsa titi ya camsa ke mtsa tutu wola mtsa uzela mtsa wola ngi ke ka tema ka mtsa a o sira khamtsa titi ka tema ka mtsa a thwe kha mongwa mtsa titi ka qo khamtsa ri tsala tsamke ka u sikana ka na tsemu sise ke a tso tsatsi a pala pala tsamtsi a seng ba ke a tsitro ta a uma kha mokwe wan a ngi te ke tsike ka a o tsike ka a qhe ta ka u sina a tsam khama tsike ka a o tsatsi ucace ke tsike ka a qancinga tso cace ke tsike a qancinga o qulu cace ke a qancinga ka a ngide ke a long sa ca owangqite kang apa ngeca angqite kang aqulicata sing udaki kaeka kuinqami mamtsima kang mapasima okeka kuinqami mamtsima pasima kang okeka kuinqami mtsima pasikang manya ingqike ke tshwisike ya tsicaka tsamaseng tshwisike ya tsicaka tete o tshwisike ya ka hola kae he a gasta ga tsatsi a tsongqike ke amoni kwa wa yo khama tsace ke tsike a tsongqi ke amoni kwa singa tsike daga jala khama a tsongqi ke amoni kwa qulicatsi ke daga jala khama avan ke wisi sika ndo a longo sa tsatsi ka ngi ka ke amoni kwa o tsace ka wan ka e a pala pala tsatsi ke na tsamu si si tsi a khama tsa da ga tsongqi nne ni si tsike ke tsike ka tsum khama o ka tsike ka jala khama a tsongqi ke titeti ma ka ng pasi a o khaya ka wisi na o jala titeti ma pasi ka ng auto tsace ke wisi ke a ngoto tshisike ka qala ka ngi a tsho tsho tshisike qala ke a gulu tsa khong la tekini kana tsemusi kana tshitsogea ya hola o a gya tsemusi ke tshike ka tsa gulu tsa na mtsa sene ke tshipala pala tsa wa tshike ka ngi khama khama ba ko e a kho khama nqoka a qala ne ng khama ke tshike ka wa wona ka jala sen tsa sene ke a wona tshike a ngoto wa tswa wona tshike a qa khuya tsa a sene ke a qanqa ng khama kho ya tshike ka bana a qinde ni tshika ng ka mo thote tu khama khwe de kala ka ima tsigwe wana ka tu tsama thote ng wotu de kala ga mo tsigwe ke jala mida mi mani ya wa ta ka to khama mi mani a singa tsike ta ka jala khama van mi titi ya mo pasimo tutu mi wola ya mo pasitu mo tutu ke mo pasimo ma ka usi tsike ima ng wotu ngike ke tsike ka khwang qong ngike ke tsike e ka to ka ka usi kana a qanwa ka tsike ka ng pasa o sing ka ka usi kana a qanwa tsike ka a gulu ka qoka ta ang hiti ke ne kana tsi tsogea tsike ka ho nga tsho tsa go singi tsike a ga wona tsa mo tsike go ntse o fa mo tsike wona tsike ina ga kolokile tse tsi tsoke tsa o tsi tsoa tsi tsa khanya tsa singi ka tsike ke nga khong a wona ka tsike kang o a tswe ngoto tsika na tsi tsoa tsi tsa tsake ka ta tsi tse a tswang nga khamoka ka ke a go ka qanqa de tsika ang tene wa tsike ka nga khamoka tsoa tsika ma thote ke ngo tuwa hola ke ang tite ke mo thote ke go litsa tsika ke ka ke ka mo minti ge wona ka ta a tsa si tshona ke dangi a jwe kha mo khwe ya a thota tu ntshika na ke ka o qo tshika na ba se ke wa ngi ha ndle ke ke kana tsa o kana wa lo shishi ka e kang a kham kro ka o ka e kang a tsa tsa kro ka ntse ke a gulu tsa ke o shika na ka nga ba a tsa tu tshike he a tsa wona fa tsa tu tshi a tsa kha mo ka a tsa tsa nga wona ntse ke ni tshike ho tsi tshwanwe ke tsha o tsi tshwa ke tsha nga ka tsi o tsa ke kha ngo tsi ta mo ko e tsa tsi ke kha me ka qo ha no yu ka tsa tsa sine ke ka o tsi ke kang a tsa tsa ka tsonga ka ke tsinga ka motho ta ke fere ba ga mtsinga mo ka tsinga tsinga ka tsinga mo ka tsho tsinga ke ya tsa we se ke e a thota go le tsa tsiana mo tsa a long sa tsite ke a long sa tsike ga khama ka tsam e ka tsa bona tete na tsike ga ka tsama tsike ga a khama go la ka ka to khama a thota go le tsa tsikana nga pasi ka u jala ta ke a thota go le tsa ka he ka tsinga ka e ya a tla a tsa singa ke ne a nwe ka ta duta aw song degini tsinga ka motho ta ke ngoto mtsinga maka tswe ka tswe pang ka tswe khwang kwa tsike ka mito kwa ka mtsinga maka tswe jela kwa tsike min ngoto kwa ka mtsima ke order ka ke tsinji o a ke lo mosa tsatsi ta ke tsama tsi ga kham si tsi ga khana ta ke ni a qala ka mka tso tsika na qala ka mtswa pang a tsa qala mtswa qala tsa qala mtswa a tsa wa tsika na tsa mtswa kha ngo tsika
akakwang ngati kana van at kicau kacik kekikang agi palapalak kacik kekikang tak ay cau kacua acak kam tak kacinji tang tak nikang tak kam agnawika tak apa sih mau jalan cikang akhiu kau sih kena tak kau kau kawasan tak ini amat kau kau kulit kacik amat kau ingat tu cikang tak cikang kamu kau furfah kena talakan nama cik dia wana cikang kau imagi longsa amat kau wana tak imagi longsa tak kau mata wana an atung cikai hikang agnawa kang wacik kang wacik jalan singgi ang cikai kang awon aku kawat cikai kang awon ngatro kawat cikai kang aku saa atau lagi toko naku toko napanga toko nasi cikai nang hin cima kang angoto wancang hari gelung sa wacik kang tini kang kimu pala pala kalkungi cikai kang acau kau cikai kang agulik a kau awa amuto akahin cikai kang awon ngatro kau yang kung tau kau awat kama ukan kilo kau angkong ngua wancang hari gelung kau cikai hego kayang kungi cikai apa sih apa la pala cikai doa cikai apa la pala kaka angkete gini kakuing o kakuitam da cikai kaki bahani kua da cikai kang kawan kawan kua kau sih kau kama angwatu ngai cima kang kama angwatu kau sih cikai ajala angwatu kau sih cikai akang atu kaku atu kacau dengan si cuci yang nino kan si cuci yang gini kan kamu si atu kau ya gya ya kan ngah kamu kau ngotu kau sih kan doa hingga ke cik kan ngotu nino kan ngotu lagi mandiri ya iwa ya jelasan ya yang atu nih ngah cik yang ngotu wan atu kaku itu atu gulit cik atu cuci dah tu cik ya kan ngah kan ngah kam karena cik kau gya cik kan ngah ya kau kuangna kona kang kulit ka kona kang ya tung kona kang git kama namta samsa kita rang nendo kaya kama samsa kita zil brothers kaya kama samsa kita kurai zik kui man mungkin samsa ulah kaya kama kama samsa tiki tapi itu samsa kaya fi mani tiki kui mungkin namta samsa kita ra tahun namta pram kita mungkin kalau samsa kua kau kaya kau siang kau kama samsa pas samsa sen kau samsa atuit ka samsa kita atuit ka cina kaya samsa kua zil brothers crazy.

Angaka pole baba mfilinqala nini wamandla onke baba ithini ingane zakho ithanda zonke baba usuku nosuku nenkinga zalo sikhala zome baba siyanxusa amanxeba amanga.

Exka FM 107 xa ke nifike mntasamsa ngitara ncindo ke camsa ke siyandane ke camsa ke ndiye omsa fite ncina mntase ke xala camsa ke wola camsa de ke fefe ke camsa ke fefe tamo nite ke chimbo ramsa chigda mtsa wola camsa ke mtsa porkam qan uqhoshi ke nkomo ncumbi ka wisike mtsa titi mtsa ke sake mtsa bola ncumbi camsa wa MTN a irse tumka e Orlando Paris xala ke Venia a nkomo ncumbi ke oke Venia Sekukune United ke in 0 ke qala qamchume ta ike qamchume ke bola ywa tane sweet that is rike tsoro ke qala qamchume ke ngwe sim se qadwe ke ana sa ke mirle ke studio mme hesa tsoa ke qamchume ke kausi ke qala ka pasi tsa go samtsa bola ke a tsatsa kota go sa kon hamtsa re ke tsamoni tsoa se mme tsa tiri mme bola a tsi gamtsa ke o mtsa borha qano qhashi le go sena ke mtsa sa ke mtsa bola tsika ke tamtsa mtsa sa tego rlando paris ke vena iste kumke hita se qadwe tane a ami ta wa qotla kwe ke kausi ka qamtsa ke MTN 80 aya yethi kumiqala ke cha mntse ke qoma ngicunge ke mntse wola ke ucetswa ke wishike mntse qonda qonda khakwe ke wishike qala ke pasi ka mntse sing ngheke ke mtsamani tshasi wa ke wishike nota ka zela khama bona ke wishike ang hoto ke tswa tshike ka as pasi o sikela nota ka tshike ka pasi a khonga ke tshike ka pasi ka nga a akana tsam a gominga le tshwishike na long samsa o ka khamse ke mntse pasi mntse sing ngi u ka ke mntse a tu o mtsa ng hoto tshike ka a ng mntse tsho tsa ng hoto tshike ka mntse qa nga Satu kau sih kena kang, satu noda. Ya, kami kita cembur kita lak cembur game saya kisah macam apa? Aku mengucum ke ati cik walai. Ya, min abu. Von seni terung game saya kisah macam apa? Walai kita tweet dalam. Saya sama cembur game kita kong terlebih kau kena kita. Kau sih kena, satu titik otak kau, satu titik kau, satu titik dah. Satu titik dalam satu kumagam saya sama saya. Ya, program kita lak cembur cuma eh. Siapa tua eh? Saya terdah cuma eh. Saya terdah cuma. Siapa lapar lak sa? Saya cembur cuma. Eh, wah cuma wah. Awas sunah. Kau yang cakap kami wah. Ya, saya kong kui. Tahu ke awat sah? Saya kisah kau sih kau angkat cara. Kau sih sama cembur program kau. Kau sih sama kita terang. Ya kam sake no kutula wa mtsafiteng bona tsa ke di general atam sake xkfm 107 egenega

0: 超过二十家，佮看起来点好有点，咁我们点干么？但好多姨妈可比多夸来阿姨点干家教个，我可不是可以打路，阿个爷都爷点干佮你打我们爹点好阿姆干个。
1: 阿爸妈
0: 可都可以唔？对，咪得打我，伢拉可以喊家会点，那好个你点干个看看来点还讲阿个不如啥的好，听人讲，他们阿爹过伢个爹爹过吗？爹
1: 过。
0: 他们阿弟可以，我也带着个卡毛好嘛呗。
1: 抓
0: 的对，我们还好几呗。阿弟卡毛那会带，带那个会带，咋搞啊？阿弟妈的哦。
1: 他打开开的，为啥
0: 他打开？你都托你下单嘛？会打完的打开。乌嘛压尾呗，乌嘛断哟，阿弟都压过，阿弟不拿的。但哈乌嘛，阿弟断个底哟，哈尾。Tak aku uang gom uang oka. Dia lagi aku kuara nak aku mo. Aku kuara aku. Kuara. Kau di kuara. Ya kai kuara. Eh. Mama giawa tewe ma. Abi kaya kuara aku tu di sa. Ku aku semua uang bom di kaya.
1: Ini kan bom ya. Kau yang tanya macam apa? Antah ni ada ka?
0: Bom gua dah ya gua. Tak ha. Jam tuan nak kue, tak hukum yang kue dan kue tete kianu we. Am nak ni mana kom tete mah kau tete mah we. Tete kianu we kue tete ye. Kini mah ha ye. Kau sana. Atau ya tete kue tete. Wen deh, cak awak kan kom jamu wah tete gune. Ak kana kau kian deh sini kamu kau kau kuat. Bom nanti kau mah ada kian kau kuat itu tuh sya. Kau mana kau kuat aku. Ada ye, kau mati ni kau rasa kuat. Ata kuanu, dri itu anakku kau yang kuare. Ata ini mateh ye ti, tu ama ya ya isateku. Ina ata dri itu anakku ya tenu. Dah mas, kau kuat ya tenu yang kuare. Ya, deh sim gugi am oka kai mati aku kuat.
1: Ngamtu ama tambere kuat tu tau.
0: Bunga tinggal mah, amu yo terima ni amak kuara ku kamat deh, terima amat deh ku am kan kamat ku orangku, tak kau nuberek wah amu yo kuat deh, tuun kam tuhi mah kuasa, kau mana kuara ku ada kuano, ada kuai kau mati kuara kuat, ada kuano ada drit eh mah saya sate tu drit eh mah ada ha tuan ku kuara ku kuyai ku, kuare, ye, tuan tuhi mah desim oka gugi am. Dia tuan di sana tadi. Bom kau ini aku tuan nanti ke. Dah ha, ye kamu aku
1: esok.
0: Kau ha gue nu uwe ha uwe tenu kuara kuara ibe. Ata ngah aku nu uwe ngata kau kui aku si kui mata kui nu kui nu uwe aku. Ijin dam teh uteng teh tak oma mung. Ya. So kuara nata kuara itu ibe. Tak ha, ha tu ha ye, kau mesti anggir di kau kata kau kau tuh ima.
1: Nak mamu apa yang aku?
0: Aku yait, ya aku mau uwe cahin ya tiho. Bom di kui aja aku mau ada ti, cuma undeh aja aku mau khati. Heh, ya aku kuele kata mana ho. Aku cem aku suruh kui ya ti, mau bentek orang, bentek orang we. Tum kau baca keke wati kui ahi kau we ada. Cak mau begem deh, cak uang kuah, ku, tu ham oka kuah gote, dah aku uang hopo muma, ku terui tangan ya ya, ya itu, poti be, tak ku ya terui, ay terkem kah kau poti, dia uang kah uang kiri, di poma dia uang cak kau ni ku. Kalau ini kau kecam, kalau nanti aku, ni je, ya aku tinggal kalau ada muat dia, badan kuat aku semua, gue kali nak kuno, kalau sim kugusan ada kuat je. Bawa makan kuno sah sim badim keret, ya aku si kiai kau.
1: Kuri makan yang kita mazara seni.
0: Am karo matoh, kai akai si kita kuno, akit terjara gue matenu keret dah hilang, acar mihongka. Am ayah itu acara macam gue baca kui nu, tiap kui gue be ada cara kui yang kena kui ati gue tiap kui, am kini tiap

0: akundo asen ekhweta thoya qhiya na ke mkombo thoya qhiya mtsisi wisi nqime tsise qhotqwa sithukho kada mtsi khoka da theko nam mkhano giyama nqimini sadra tsike me xhame ngulukana nqe akiya kai ko a igqot cho igqokunqanda kuna kuna kamqongi ya ma ntugiyam kugayika ukudwinchintu ndugayika umtsugiya ambe kasho ndwata kade simqathi kumqanda amashiqata xalala da da da da da da da da da da da da da da da fa he una ke dambe ngqonqanqanda nini ngqonqanqanda ngathi igcine ukona ngqonqanqanda ngoba ke mthana unqece ah kuna bathe xa yake mngakanqi ofuma nje kwa ningana ah dakang cha unga akhonsi kodwa thamo ngona kuqwa da asa dane asa dane ah nga asa dai i mda cha ngwa da asa dai i jwa da cha ngwa dai khwei da cha ngwa da dai nga senda dangwa ngqhu dangwa ngqhu da ba ke xa kwa qhotwa nqulo ke gon gon gon gon gon gon ka akuso ke tat aba kwa chi tantan a tantan mun mun a mun a tantan mun hey una gama ngesikone ngingabe indwa tanqe yaqonde chwa kwam chwa khang dakang nge juinda ke yasha ngeqa akagcona thinqida akhaxe makhwasha ngathwa amthuma misa misa axanqe angimadoda chichimuke matimthi ambe kam kuqoda ikhololololo twa to akuya kana mase ongumgaba mtwana ngcinqane kana ningqwa nje mkingqwa hambi qamata yaqhola kula ngqwa kana ka yebo nake tasukundwa ambe kulika ngqule todwa jonga yingqane qhala ngakanga qhala ngeqe qhala sindwa taqinta Ah. Ngi yangwa kwanqode ke ngqwa. Takwe kwa awu dake te chuchulu. Takwe mkotale mko. Mkoko kumkhulu mkosi esikokukula. Kwa ngqona chu. Ta ngqona chu ke tiya i m. Ta chega nayo na shinguna kakona pata kaqi. Qhewa gumnqanda xa yawali qhonqxina xa yenentlamxa kwamqhwanqwaphi ngoqa hewuna ke ngendile ngejamwaza inxakwa ncasa tanqunqule ngeqenqe ngeqhala ngexota galala qhala ngexota bubhu qhala ke inxakwa dasada asinta singasinta suba nqebidla ke inxakwa dasinta asinta kayixoqhama kwenxakwa ta gululu tyawu taqenqe tyawu ah taqhosasa ta inqana tanqe xhonqwa ke inxakwa hewuna ke yake qwana chokada sonqona cho senkesindoda ngokwa satavincambara ke ingwaqungqung kabagane wata akake ngqwa qhonda cho tatsincike okwana cimne chukance takare ngintu byadunka uchotsika no aqhwa khali yaqungqunga yatu aqaqhe ngqwa kancinqakanga anqwa ame ngonqana ngathi sada ke yakhanda kana asa dinto ayindo indana ngambi ngathi cinge jibu jibu jibu jibu sikoke sikoda dakeng enge kwade ke khatwa khatwa qonka tanqo khatsime ka kwanda kunde yate nqo tsime ka ndeke khula ke khula qhetuna ke khula qhetuna o sing sing ngasin thukulu singasim jusinga phoku singi vuzindwa enqo itsile ke khula tsetuna ta khatwa ta thau Kaupeti kakai. Ang, ngau sing dai wa. Gung gung tain da ying tang ying. A ngung sing. Ngu kain tam. A ku kum kum tamaka. Hit akwa. Kain ngakwa ki. Tain ngang ngakan na ying ngang ngay. Kaka bang an. Kapitan ngay chodan ngay. A ngay ngay chodan ngay. A ngang ngay chikdi ngay. Ke khaba ke khada ngay. Ngung ngay chikdi ke khaba ke khada ngay. Ngay ngay chikdi ke khaba ke khada ngay. Hey a. acong acik kaki, kau kaki kau. Daya, asal dah, ya, acong agri ku. Kuli mata nongke usah pota nongai kau, kau sah udah tamat cua tung tung nongka, ah, hebat nongai tu kau ya, hebat dan dan nongai cua. Tapi mulai kanda oke kau. Kau sih kanda, we kau yang mulai kanda. Tak geli ni kala. Tak kongga de kata kuci kuku ada de ke pugen ko. Dega pugen ko dah kongga ni kau kamera kata kuci tu tu ke pugen ko dah kongga ni kata kuci tu ke pugen ko dah ni kata kuci tu ke pugen ko. Tapi udah nak mungkin aku ada aku lo. Aku ini tak mungkin aku. Aku ini tak. Hei, mana kita ni dengan cara muasa yang aku ni, dan masih kandai wah, tu mungkin kau kandai, kau ikut sedaya sengaja juga kah. Juga kambing, juga kah, kau tu cipta muka aku kuat seperti. Hei, mana kita ni, ada ya, kau kuat, nunda cuta, nunda cuta, nunda cu, mui kau tak kuat, bahawa sejajar tak, tukuai, diri tak, nawan dah hei, hei wan dengan cara muasa, dona hei sekuat sekuat five, tak kau nang hei sekuat sekuat six, tak geng acing, kau kuat agak kaji lah. Kau kau mana mana ngulur macam ni, macam ni kan? Kesaji kan kami? Hamil orang dah ngan dah sini kan? Kau ngan kuih atau kuih kuih ni? Kau bangilan ni dah betul kuih tuan ah, dumbing ah kafal. Cintu le kujo, eh kujo ni kau. Asal dah ngan kuih kuih kuih kuih kuih dah, cakap kata kuih. Gua kau dah sada, aku wah, aku gua dah sada ni, kau ngacuk, ian gua dah ngadu ni, tem, tak kalah kalah kalah, kalah kalah, kau ngaku nang kalah kalah, tak tunggu lagi, takkan tu, takkan tu, kan dah mahu tu ya, nunggu, hebu nak kita ni ya, ada ke paga paga kita, paga paga paga, paga paga, paga paga, paga paga, paga paga, kajua nak, nampak dah jauh, ama kau kena skillin. Cuci, sungkau, otak jual juke juke, juta tu tu na. Tapi, tapi kaki kogum tapi dapatin, lama kaki kami tu lah. Nego kogum tu anda. Sehingga, pulau, pulau, pulau. Kemana wata kaki tuan pulau dah? Kau kaki tuan pulau, hey, oh tuan kacau kau dia. Kau mungkin kau kegiat kuan yang ahli tak kuan kau kuan cik kuan. Tadi cik otom tak kau kaki gum tadi cik kuan. Tadi kacau kata kuan kau kuju. Atau dengan tanda asing ah. Atau ikalah kau bay. Anjay mau ke cikuan nak kula. Kau tuh tahu dia kula kula. Kau out tahu dia kula kula. Kau mungkin kita kula kula. Kau jual kuku sen nosem justru baru kau juga kau. Maka jila jila makan doa kau. Kau anda matuan hegoi kami kau, tapi cint anggota ni kau, yoga tu dia tuji, oke gaya cint ngungkung kau gaya cint kau kung an ngaji tukang kau, kau mana tuju tak kaca sen kuatu, tak aju gang kesen kuatu ngah kau dah dapat tak ngah tuju tak cuit kena ah, tak iki ah, kau tak boleh kau tuan lagi kau tu, cint mai ikta cint mai tu ikut ah kau latren kau tuaga, kau kau Kundo am train deh, tiga sungguh cuaca ke tini ri, tiga sungguh cuaca ke yalufiri, tiga sungguh ke cuaca ke tualufiri, tak iya, tak nak anda macam ini lah. Ia kat ocean air gatun ni kita tahu, tu tu ye ni ye mana, ika ke kui tungka cuaca ke, sung atu be ye, tak ini nak atu ka cuaca, cikak nak kaki kala, nak kaki kala. Tapi yang acin cik tua dengan, tak aku nak dengan ini juga juga ke kagai, maka kakak juga minulah, minulah orang. Kau yoga aku cikana cik tua kesin dah aku kuat, cik cikana tua kau neng, cikana tua kau ngomong aku nak dua nanti kau ngomong kesin ikan ni, aku ngulit tapi tua kita ya kunda, kau anu kita itu nak kau, asing aku kakak aku, ini kakak ke golong kakak acin tua, cik. Kau aku asing ada aku anda bangi cima ike tu, kau aku nak cik kan orang hot agak biki betri, heu nak asing lagi ngah kat ngah kat, ah kula kula, kan dah kita ah kan kita jungjung kula, kan kita jungjung kula, tak kan dah kula kula, tak kan kokau taka akamaka tsemise achi kondwa sakwetuna kwa kadabisu kungqoko kungqoko myala qaqhiba qaqhiba qhada ngqoqha qhida sicinqo xa sinqoqhile dilenge de moze akwa dake sikoka sikoka umnake makake giya kanye sikoki a sikana ngqong kwakusanduka kusanduka todo sinam putsisika ngo amukule da ngqhum da gqema kule da ngqhum da khukule man ngqhum da a ngqule man ngqhum da a khukule man ngqhum msele ka sa a khaya khwe todo sin a tana ti 300 ya dewe ngwa ka ya ya gun ngana ti 300 dewe ngwa ka gun ngana ti 300 dewe ngwa ka gun ngana ti 300 dewe ngwa ka gun ya kama kando a kando mne kono ka mne kono ka ta chiga chiga na ka ngachi nwi ka kwa ka ten ten da ka nwi chiga ngchi nwi hewe na ka kula si kwa kwa kia kwa ta yi kake ki chu ti kake ki chu ti kake ki chu ti kake chu ti kake korea ta kake gya ngule ka kika na kaisi na kando yi kake kaba kama wa kaba kima toge mana ake janyos
1: Asim, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine,

Aye, mwasho anda kubati nguke saa rundu takuanjua. Ta mwasho anda wakaba ngukawa, mwasho. Wakama khaya ngati anga makuang na yata, tewa mwasho anda wanduri. Tandu itu maka wangzuku ngati makuang, hiti mkula wangaka. Kando makani shaka wakangzuku ngati.

exka if em kawa olengo pangom tene kuchu aunga program go sa wisi se ka ke radu ke ko tu ka kai se pangwa akwe kai kwa radu ge nimuru ya oni ten seva pen ne kha fm ke mongo maso tendu do ngwa olang